0: Mato, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo mino mlen wye mina dojela jonanu miye eyi mon hon mi sekwo a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon hon ton leke no min nou no kan yi a jo miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.